0: omokati kechipenda cheritulanya engulumbuya yehosi hosi twama kusaba mukama
1: mukama utuhonekere
0: usana na bakulu bekihuho sibaliherirondekane kwenene nemborere ya bikalani nyamuhanga twama kulakira
1: mukama utuhonekere
0: usana na bataha na bakolya mumbiri okochilairo chetu chini.

0: yaso si tusimi amuka
1: mwa mtu ikire
0: usana na bakonya beni nemitimane nemubiri nyamhanguba hiyo mlamu okwenene twama kula kila muka
1: muka mwa mtu ikire
0: usana na bosi ababiri tutangirira omochi la miro chino nehesi hesi tata nyamuhanga wangiri robo omogwa mevwa mwami utulikire
1: mukama utulikire
0: usana na bosi abanyasa.

0: nzungurane na bamwe buru mushifiria baswa atako kaya amuno wisi ayabirika pakasa otiseise tenu akwa kutri wasinja bunda bundwa asbuf ukai hawura mitahano parka ibiriko au Nomu mandiriwa jimstratera na kudernai romawa ni yuk sama senta bilangge Nyebakara, nyebakitira Nyebangangga, nyebakitira Nyebakitira, nyebakitira, nyebakitira, nyebakitira Nyebakitira, nyebakitira, nyebakitira Nyebakitira, nyebakitira, palaweto Poptata, nyebakitira, nyebakitira Nyebakitira, nyebakitira, nyebakitira Nyebakitira, nyebakitira, nyebakitira Nyebakitira, amakuru renda ni cyangwa uko bitari n'ubwo hiba ugashima imbere y'ishusi yende muhanga katonda nabari ngiri ibyo yato baka icya kunde bihino usangwa ahandi mushiri mushiri bakala bayi ubu cyake kandi tukamenya ngo bwa hano kugira ngo bitere mana mungu Kama kwa halamba, kama kwa halamba na Nisabasebu na Wenda leyende ya tu Kumusuro kuhishi Unupita yundu Aba suwa katikindral Wama ya padria muke Kulo kukuma vili uwa Emi ya kerenda, emi ya kumisaba na tanu ni menji Mamundo akami nya isha ngasha la sako na nashindero Kutse nyagiburu lagaria nishonzi uwa Alakini kwecho Ukawa malangarabunia wabekula Ukabu unabu mu tekanya Unabu mura mbalemba Unabu mshunga shunga Chakala kito wabara tutu Epe kumbuka unupitari umu Kula madu tumu kwa chicha kutsebu Ukubakoni Ukumalu rembere rembere Awalu sangi hatu wabara nyereka hakaru Aka waka tutungetu wa chicha Nero tukawa mbalemba tutu On peut être tout près d'une barre, on a massé diligence, on a un gars, Amon fuko ikuwetu, ito populasyo, jibre mjimba, kutipite yotu kwa jimba. Opa etyo, base, uesikio mungu wa ketu kore ramu, ya mwanga kusangwa kamu kore ramu, saye suusi, na kei kusibicha, mwasinja, kusibaba watu.
1: Tunalomba usamaa, Le professeur de la santé a été représenté pour le moment. Le gouverneur a engagé. Quoi ça, même la société civile est représentante des malades.

0: ma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje okulu pitali olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje okulu pitali olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje okulu pitali olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje eho pitali olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje eho pitali olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje
2: eho
0: pitali olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje
2: eho
0: pitali olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje
2: eho
0: pitali olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje
2: eho
0: pitali olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje
2: eho
0: olumsenene ebyo ika eshonzera shuwan luba na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje
2: eho abo si hao merela bati ah echo franga si
0: na okubya abantu babwengere elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje
2: eho abo si hao merela bati ah echo franga
0: si singa kaba solai tu mushu university kwa bonga elukande kwati chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje
2: eho abo si hao merela bati ah echo franga
0: si singa kaba solai tu mushu university kwa bonga mangana
3: ilia
0: chamandu tune munga bachonganda kanko akanisa ke katolika kidu sezena goma e kama ikandanga ndibuja mubwira bene
1: uko kwa kasa
0: bebenje
2: eho abo si hao merela bati ah echo franga si
0: singa kaba solai tu mushu university kwa bonga mangana
3: ilia gouvernance pour bien encadrer nos étudiants
0: ati aba kasangira kona kunga neno aba professor ma university na bimani
2: abo si hao merela bati ah echo franga si
0: singa kaba solai tu mushu university kwa bonga mangana
3: ilia gouvernance pour bien encadrer nos étudiants
0: ati aba kasangira kona kunga neno aba professor ma university na bimaniri
2: tangiri abo si hao merela bati ah echo franga si
0: singa kaba solai tu mushu university kwa bonga mangana
3: ilia gouvernance pour bien encadrer nos étudiants
0: ati aba kasangira kona kunga neno aba professor ma university na bimaniri
2: tangiri abo si hao merela bati ah echo franga si
0: singa kaba solai tu mushu university kwa bonga mangana
3: ilia gouvernance pour bien encadrer nos étudiants
0: ati aba kasangira kona kunga neno aba professor ma university na bimaniri
2: tangiri abo si hao merela bati ah echo franga si
0: singa kaba solai tu mushu university kwa bonga mangana
3: ilia gouvernance pour bien encadrer nos étudiants
0: ati aba kasangira kona kunga neno aba professor ma university na bimaniri
2: tangiri abo si hao merela bati ah echo franga si
0: singa kaba solai tu mushu university kwa bonga mangana
3: ilia gouvernance pour bien encadrer nos étudiants